Kame gizatu kan kame kuram maras kama ngarawa ravagan negi melari handare enge helare dodar no to deeper nafsu es maganna me miharu ege benu menne ti malad maganna me nege ye masham miharu agote mikam kame karangarawa tamma she vatta ni vatan maganna